0: Berikut ini adalah pedoman sebagai penanda di tongkat pengukur cinta itu. Pertama, Anda akan mengetahui bahwa hubungan Anda mengarah kepada cinta jika Anda mulai mempertimbangkan apa yang bisa Anda berikan daripada apa yang bisa Anda dapatkan dari hubungan itu. Begitulah penilaian Paulus waktu ia menulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Orang yang mempertimbangkan apa yang bisa ia dapatkan dari sebuah hubungan, misalnya kepuasan pribadi atau rumah yang ia dapatkan jika menikah, tidak benar-benar jatuh cinta. Ia hanya jatuh suka, sesuatu yang jauh sekali berbeda. Anda akan mengetahui bahwa hubungan Anda berkembang ke arah yang benar jika Anda mulai berpikir dalam kerangka kami dan kita daripada aku atau diriku dan milikku. Pernikahan yang baik adalah penggabungan dua kehidupan menjadi satu jalinan kesatuan sambil tetap mempertahankan kepribadian dan identitas masing-masing. Jika salah satu pihak dalam sebuah hubungan menekan pihak lainnya, ini tanda bahaya. Keunikan dari sebuah pernikahan adalah bahwa keduanya menjadi satu. Namun masing-masing dicintai dan dihormati oleh pasangannya. Kedua, Anda bisa merasa pasti bahwa hubungan Anda bergerak menuju cinta jika Anda yakin bahwa hidup Anda tidak akan sama tanpa pasangan Anda. Paulus menulis, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 7 dan 8. Elemen-elemen ini menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi sebuah hubungan yang kemudian memperkaya elemen-elemen itu tanpa bisa dibatasi. Hubungan kasih cenderung menumbuhkan sifat-sifat yang membuat Anda menjadi orang yang lebih baik, lebih mengasihi, dan lebih mulia. Ketiga, saat berselisih dan belajar untuk menyelesaikannya dengan tenang, Anda sedang melangkah maju menuju cinta yang abadi. Pasangan yang benar-benar saling mencintai tidak pernah bertengkar dan berselisih. Benar bukan? Salah sekali. Mereka pasti berselisih. Mereka mungkin bertengkar. Namun mereka belajar untuk menyelesaikan konflik tanpa saling memusuhi dan menghancurkan cinta yang mereka bangun. Mereka memerangi masalahnya, bukan memerangi satu sama lain. Apakah mereka saling mencium dan berdamai sebelum tidur, atau mereka tidur sambil membawa masalah mereka, menurunkan tingkat emosi mereka, dan tidur sambil membawa masalah mereka, menurunkan tingkat emosi mereka, dan kemudian menyelesaikan masalahnya. Mereka tahu bahwa untuk melangkah maju dalam hubungan mereka, mereka harus menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, saat Anda mampu saling berkomunikasi secara mendalam dan personal, Anda sedang melangkah maju dalam hubungan Anda. Sebagai bagian dari hal ini adalah bisa bersikap apa adanya satu sama lain tanpa berpura-pura. Hal ini melibatkan hubungan dengan Allah, di mana Anda berdua mengakui Anda memerlukan tuntunan dan bantuannya. Jujur saja, saya terkena sengatan cinta ini dulu sekali, dan sekarang pun saya masih terberkati oleh sengatan itu yang terus bertumbuh dengan indah tahun demi tahun. Dibantu dengan pengalaman, saya telah belajar bahwa yang penting adalah bukan apa yang Anda dapatkan dari sebuah hubungan, melainkan apa yang Anda berikan. Coba terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

harapan untuk terus berjuang di masa depan mereka. Semoga kita semuanya yang menjadi orang tua, Anda yang menjadi kakek nenek atau bapak ibu, papa mama, terus bisa mendukung anak-anak kita dengan cara yang baik dalam Tuhan. Dan semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk anak-anak kita terus berjuang dan bisa merasakan kekuatan baru dari Tuhan untuk menjalani masa depan yang indah tentu saja, sahabat Petra. Ya, kami yakin bahwa setiap orang tua punya harapan yang besar. Dan juga Anda, sahabat Petra, yang sekarang ini berstudi juga punya harapan besar juga untuk masa depan Anda. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan hari ini untuk mengawali tahun ajaran baru di tahun 2026-2027. Semoga semua hasil yang Anda perjuangkan sepanjang tahun ajaran nanti itu baik dalam anugerah Tuhan. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang terus bersama dengan kami dengan setia dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra, tentu kami berterima kasih sekali Anda terus bisa setia dan menikmati setiap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan kami juga terus akan menyapa Anda yang sekarang ini ada di rumah juga. Terus semangat sahabat Petra dengan keadaan Anda. Mungkin Anda yang work from home, ya, semoga semua pekerjaan Anda beres hari ini. Anda yang juga bekerja di rumah, ya, dengan segala aktivitas Anda, kami juga berharap Anda bisa menikmati hari ini di dalam Tuhan kita. Kita lanjutkan sahabat Petra, bun bagi kita dengan satu lagu dari Dewi Guna, sahabat Petra. Tangan kuat yang memegangku.

0: kamu lagi?
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul 2 Jam Saja. Sahabat Petra, beberapa waktu yang lalu daerah perumahan saya mendapatkan pemadaman bergilir mulai pukul 10 sampai 16. Padahal hari itu ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan dengan memakai laptop. Menyadari listrik mati cukup lama, sedangkan baterai laptop hanya mampu bertahan maksimal 2 jam saja, maka sebelum menyalakan laptop, saya susun dulu mana tugas yang harus saya kerjakan sekarang dan mana yang nanti. Setelah laptop menyala, saya gunakan tenaga baterai sehemat mungkin. Saya tidak menyetel musik, tidak membuka internet, atau mendownload. Saya hanya mengetik dengan program yang diperlukan saja. 2 jam saya gunakan untuk full bekerja. Padahal biasanya saya suka berhenti sesekali untuk makan camilan, mendengarkan musik, atau kadang meninggalkan laptop sambil menyala, disertai mendownload beberapa data. Saya berusaha secepat mungkin membereskan pekerjaan karena sadar kekuatan baterai hanya sementara. Ternyata saya bisa bekerja lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Nah, sahabat Petra, dari gambaran sederhana yang saya ceritakan tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Apa itu? Bersyukurlah jika kita bekerja dengan mendapatkan deadline atau target lainnya. Bersyukurlah karena itu membuat kita bisa bekerja lebih maksimal. Dan jujur saja, kita sering justru santai-santai saja jika merasa waktu kita masih lama atau bahkan tidak terbatas. Kita menjadi sangat boros dan konsumtif saat merasa uang yang kita punya masih melimpah. Demikian juga, dalam kehidupan rohani, banyak orang bersantai-santai dan masih terus berkubang dalam dosa karena merasa Tuhan masih memberi banyak kesempatan. Padahal sesungguhnya kita tidak pernah tahu ya. Bahkan saat deadline dari atasan masih terasa sangat panjang atau harta kita masih terasa tidak akan pernah habis, bahkan kita tidak pernah tahu deadline dari Tuhan. Yesus pun memperingatkan hal ini dalam pengajarannya di ayat Lukas 12 ayat 40. Di sana tertulis, "Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Nah, sahabat Petra, yuk selalu berjaga-jaga, siap sedia, dan tidak hidup seenaknya. Bekerjalah seolah-olah akan mati besok, tetapi miliki harapan seakan-akan kita masih hidup 1000 tahun lagi. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati. Petra FM.

benar Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

0: Masih di Moon Pagi, sahabat Petra. Dan sekarang sudah pukul 7:40. Kita juga sudah masuk di awal minggu, tanggal 13 Juli tahun 2026. Tentu kami berharap sahabat Petra tetap bisa menikmati hari ini dalam anugerah Tuhan. Dan kalau kita mendengar lagu tadi, sahabat Petra, merindukan Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa merindukan Tuhan dalam kesibukan. Tapi sahabat Petra, kita memahami bahwa hidup kita ini sebenarnya juga sudah ditetapkan langkah-langkahnya oleh Tuhan. Maka kerinduan terhadap hadirat Tuhan dalam kehidupan kita itu menjadi sangat penting. Biar bagaimanapun sahabat Petra, suatu hari kita akan kembali kepada Tuhan. Dan tentu saja itu menjadi sebuah kerinduan bagi semua orang percaya. Maka baik juga kalau setiap hari kita juga merindukan Tuhan dalam setiap kesibukan kita, sahabat Petra. Karena dengan merindukan Tuhan, kita juga selalu merindukan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kuasanya, ya, berkatnya, karya-karyanya dalam kehidupan kita, tentu itu akan menjadikan kita bisa terus merasakan kegembiraan, sukacita, dan tidak merasa sendiri dalam kehidupan kita. Kami berharap sahabat Petra hari ini tetap bisa menikmati hubungan baik dengan Tuhan untuk menjalani setiap hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan semoga damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan kita, sahabat Petra. Sahabat Petra, kami juga berdoa untuk sahabat Petra yang sekarang ini mungkin sedang sakit, ya. Kami juga berdoa supaya sahabat Petra juga bisa mengalami pemulihan kesehatan melalui obat-obatan, ya, perawatan dokter dan perawat. Entah Anda yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami terus akan menemani Anda sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Dan bagi Anda yang sekarang ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, ya, di tengah sulitnya ekonomi negara kita ini, kita juga berdoa supaya Anda juga dibukakan pintu berkat dari Tuhan untuk menemukan sumber rezeki yang diberikan Tuhan untuk Anda dan keluarga, sahabat Petra. Semoga semuanya baik hari ini, Tuhan, sahabat Petra, dalam anugerah Tuhan. Lanjut kita, sahabat Petra, dengan embun pagi kita. Nanti ada Edward Chen, jangan pernah menyerah, sahabat Petra.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Tentu kami berharap sahabat Petra bisa menikmati semua sajian yang sudah kami aturkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Semoga hari ini sahabat Petra dikaruniai kesehatan, kekuatan, berkat besar dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Bagaimana jika dalam rumah tangga ada masalah? Siapa yang harus minta maaf terlebih dahulu? Anda bisa melakukan permohonan maaf terlebih dahulu bahwa Anda juga berkomitmen dengan munculnya masalah yang ada. Sebaiknya, Anda mengetahui bahwa tidak semuanya kesalahan ada pada pasangan Anda. Anda bisa mencari dan memikirkan kesalahan yang telah Anda lakukan meskipun itu hanya kesalahan kecil dibanding dengan kesalahan yang pasangan Anda lakukan. Dengan membiarkan pasangan Anda tahu bahwa Anda bersedia mengakui beberapa kegagalan dan kesalahannya, secara tidak langsung Anda telah membuka pintu kepadanya untuk mengakui kelemahan dan kekurangannya, juga kesalahan yang pasangan Anda lakukan. Setelah berdua dapat berbicara dengan terbuka tentang masalah yang dihadapi sendiri, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu satu dengan yang lain dan berjuang untuk menyelesaikan setiap masalah. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu. Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Sukses is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan

0: Bahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta sejati. Cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya. "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
4: Metro FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
3: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Beliau beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa, lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak berbeda.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Amin. Jadi kalau saudara belum sisiran, belum bedaan, belum pakai lipstick, ya, masih pakai daster kebalik juga, saudara, Tuhan tetap mau terima saudara kalau hati saudara tenang ketika menghadap kepada Tuhan. Amin. Itu penting sekali. Itu sikap penting. Karena sikap itu menunjukkan integritas kita kepada Allah. Saudara, bukan apa-apa, saya mau cerita aja kesaksian saya. Kalau setiap kali saya mengajar melalui Zoom meeting, memberi kuliah, saudara, apapun acara di Zoom meeting tersebut, juga dengan GKG, dengan sinode, saya selalu pakai sepatu. Apa perlunya? Pak Pendeta, apa perlunya? Tidak disyut kok sepatunya kok. Tetapi itu integritas saya. Karena saya mengajar. Mengajar itu adalah pekerjaan seorang guru, seorang dosen. Kalau seorang tidak bisa menetapkan dirinya sebagai seorang yang neat, yang necious, ataupun yang berintegritas, saudara, itu tidak baik. Tidak ada orang melihat saya dan tidak ada yang mengawasi saya. Paling cuma Pak Lukas itu saja yang tahu. Ya. Tetapi saya pribadi, aku itu mau mengajar firman. Aku apa pakai sandal? Saya tidak peduli yang lain, orang lain. Tapi saya, itu bagi saya, itu tabu, itu tidak bagus. Jadi walaupun tergesa-gesa sekalipun, saya akan pergi ke tempat sepatu dan saya akan pakai kaos kaki, saya pakai sepatu. Saudara, karena itu merupakan satu penampilan saya pada Allah saya yang melihat saya luar dan dalam saya. Dan saya harus membuktikan kepadanya bahwa saya seorang yang punya integritas. Orang lihat, orang tidak lihat, no problem, gak tak pikirin. Yang aku pikirin Tuhan yang melihat, itu aku pikir. Saudara, itu sebab di sini saya melatih dan mendidik diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa berkenan dalam tingkah laku saya kepada Tuhan. Saudara, orang menyampaikan firman, mengajarkan firman, itu bukan pekerjaan kecil. Itu pekerjaan suci. Jadi saya ingin, saya mencuci tangan bersih, saya pakai sepatu, saya pakai baju yang bagus, walaupun tidak di hadapan orang banyak, hanya melihat saya dalam satu bingkai yang kecil saja, no problem. Yang penting saya dengan Tuhan. Saya tidak urusan dengan orang lain. Saudara. Dan di sini saya mendidik diri saya sudah sejak lama supaya saya itu selalu korek di hadapan Tuhan. Karena saya tahu saya belum bisa perfect, sempurna. Setidaknya kalau saya tidak bisa sempurna, saya harus beres, korek. Saudara. Nah, di sini satu pelajaran. Pada kasih setiamu aku percaya. Itu artinya apa? Artinya saya dan saudara, kembali lagi pada pokok bahasan kita, doa pagi. Katakan doa pagi yang benar. Bersihkan pikiran saudara. Kalau masuk dalam pikiran saudara menyelinap, ini setelah ini kita makan apa ya? Aku mau makan apa ya? Mau beli apa ya? Aku mau masak apa ya? Atau aku mau apa ya? Itu harus saudara jaga, enggak bijak. Apa saudara? Enggak bijak. Pikiran saudara, batin saudara, stop. Karena saudara mau menjalani satu jalan yang lurus, yang kosong dari lalu lintas. Seperti seorang raja atau presiden mau jalan, kosong semuanya. Saudara mau sampai kepada Tuhan. Saudara. Nah, doa saudara pada pagi itu dahsyat sekali. Yang percaya, beri tepuk tangan. Nomor satu. Tenangkan hati saudara. Saudara memperkenalkan diri saudara kepada Tuhan sekali lagi. Dan saudara menghadap kepada Dia. Dengan segala kekurangan saudara sampaikan kepada Dia. Tapi jangan diricuhkan, jangan dikotorin, jangan disibukkan dengan segala macam pemikiran yang lain yang menghambat engkau untuk datang ke tahta hadirat. Itu sebab kenapa di sorga itu tidak ada acara yang lain. kecuali kita menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu penting sekali. Tidak ada seorang yang sudah masuk ke sorga, dia punya pikiran yang lain. Di dunia ini ketika saya dan Anda belum masuk ke sana, kita harus mulai belajar untuk mengkonsentrasikan pikiran kita, hati kita, kesungguhan kita, keberadaan kita kepadanya. Harus lama belajar. Ini tidak mendadak sontak bisa. Kalau kita tidak mulai dari hari ini, dari besok pagi, saudara, kita akan kehilangan kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau mendisiplin diri kita, tidak, aku tidak mau pikir. Aku cuma mau datang kepada Tuhan. Aku tidak mau kepikiran. Aku tidak mau terganggu dengan yang lain. Aku mau datang kepada Tuhan. Lihat hari itu, lihat hari itu, lihat besok pagi, lihat lusanya dan seterusnya. Engkau akan melihat Allah bekerja dahsyat di dalam hidupmu. Kenapa? Pemazmur mengatakan, karena pada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Aku gak bisa percaya pada yang lain. Aku akan kecewa kepada yang lain. Aku cuma mau percaya kepada. Coba. Ada orang tempo dulu, bahwela, zaman kuno banget. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mendisiplin dirinya untuk datang dengan ketulusan kepada Tuhan. Saya mengagumi, saya mengagumi. Itu sebab saya ingin belajar. Dan saya ajak saudara belajar. Supaya pada kasih setianya Tuhan, kita percaya. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Yang ketiga, pandang hatiku dan jawablah aku. Ya, pasti kita sangat menghendaki nomor tiga. Saya yakin tidak ada seorang pun, biar anak kecil sekalipun. Nah, saya masuk pada nomor satu tadi. Pada kasih setia apa kita percaya? Nah, saudara, sementara kita sudah merasa cukup percaya kepadanya, cukup percaya kepada firman-Nya. Tetapi kenapa ya Tuhan? Hamba masih belum kau beri. Hamba masih belum mendapat. Apa yang hamba rindukan dan hamba yang mau klaim dari perjanjian-Mu bahwa itu pasti akan kau berikan. Sampai hari ini hamba belum dapat. Salah satu hal besar saya perlu mengulik sementara ini. Benarkah saudara percaya pada kasih setia Tuhan? Ini harus kita periksa lagi. Seperti saudara rajin memeriksa detak jantung, ya, pulse saudara, nadi saudara berapa ukurannya, angkanya. Kemudian saudara barangkali gula, diabetes saudara berapa, asam urat saudara berapa, ya, karena terlalu banyak makan bakso urat. Dan kemudian apalagi, ya, pokoknya semua saudara mau periksa. Saudara pakai arloji itu yang khusus untuk mengukur itu semua. Saudara, saudara mengukur supaya saudara apa? Supaya saudara deg-degan. Betul apa tidak? Ya. Wih, tinggi sekali. Ya, saudara pasti cocok. Sudah, gak beres, saudara ukur lagi, tambah gak beres. Ini satu dilematika. Tapi saudara nanti sebentar lagi, sejam lagi, saudara ukur lagi. Sudah bagus apa belum? Nah, ini satu contoh. Saudara, karena engkau tidak percaya pada kasih setia, kita khawatir. Ya saudara, kita datang ke gereja, kita ketemu orang, kita harus menunjukkan wajah yang penuh pede, penuh kepercayaan diri. We have to show off to them that we are okay, everything is running well, and we are blessed by God. We are so arrived, kita sangat mapan, kita sangat baik. Ah, kita harus tunjukkan sama mereka deh. Sedang bagus itu bagus. Tetapi kalau kita tidak jujur memeriksa, sebenarnya enggak bagus loh. Aku tapi sebenarnya enggak baik-baik saja. Nah ini loh saudara, firman Tuhan itu memberitahu kepada kita bahwa kamu itu sebenarnya enggak baik-baik saja. So kamu harus menerapkan peraturanku, menerapkan firmanku, supaya kamu bisa mengalami pekerjaan Allah yang besar dalam hidup. Saudara bisa menerima jauh lebih banyak kalau saudara menerapkan prinsip Alkitab secara konsisten dan konsekuen, sehingga saudara punya keuangan diberkati oleh Tuhan luar biasa, sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Masing-masing kita diberkati sesuai integritas kita, sesuai dengan kesungguhan kita kepada Tuhan.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12.10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Senang banget hari ini di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Pokoknya semuanya bahagia sahabat Petra di hari Senin ini, dan tentu saja di setiap hari kita ketemu di Gita Prima dari Senin sampai Sabtu ya. Satu jam saja kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits ke belakang beberapa tahun yang lalu. Ya, lagu Indonesia tahun 80-an yang pernah hits dan terseleksi, kemudian lagu 90-an juga, 2000-an awal gitu, sekitar 2000, 1, 2, 3, 4. Pokoknya 10-15 tahun ke belakang gitu. Yang penting membuat sahabat Petra semuanya semakin senang tuh hari ini, menikmati hari ini, dan tentu saja semakin membuat suasananya lebih baik. Segalanya harus lebih baik hari ini sahabat Petra di Gita Prima bersama 105,7 Petra FM Yogyakarta.

0: da prima. Chi da prima? Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sahabat Petra, Cinta Adalah dari Riff, lagu tahun 2002. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu lagu ini muncul dan memberikan warna yang lain untuk musik Indonesia pada saat itu. Dan saat ini masih enak kita dengarkan, karena kalau kita mendengarkan juga pasti tidak menjadi sebuah lagu yang kayaknya lama banget gitu. Sahabat Petra yang baru saja mendengarkan 105,7 Petra FM, juga mendengarkan Petra melalui www.sahabatpetra.com streaming, ya, live streamingnya Petra. Kemudian juga selamat siang juga untuk sahabat Petra yang mendengarkan Petra melalui aplikasi Petra di smartphone dengan download di Play Store gitu. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Dan tadi bahasa kalbu dari Titi DJ juga request dari Mbak Sari yang katanya agak jauh di Kuta Jogja, hanya ngomong gitu aja. Tapi paling tidak bisa mendengarkan Petra dengan baik. Terima kasih Mbak Sari. Kemudian untuk sahabat Petra yang lain, sambil mendengarkan juga mungkin ingat sebuah lagu yang ingin didengarkan di Gita Prima, lagu-lagu Indonesia terutama hanya 1 jam sampai jam 2 nanti. Boleh silakan WA Petra di 0856 02024567. Sekali lagi di 0856 02024567. Ditunggu yang mau request. Dan sahabat Petra, kalau kita terus memperhatikan suasana di sekitar kita, kita saat ini tidak bisa dilepaskan dunia nyata dan dunia maya. Saat ini cukup tipis gitu, hampir semua dari kita, kalau kita mau mengakui, kehidupan kita tidak jauh beda dengan atau tidak bisa jauh dengan media sosial yang ada. Minimal selalu setiap hari selain makanan pasti memegang HP gitu. Padahal kita menggandeng orang-orang terdekat kita mungkin tidak setiap hari ya. Tapi kalau menggandeng, paling tidak megang HP bisa setiap menit. Nah, itulah sebuah kebutuhan, sebuah perkembangan zaman yang tidak bisa kita rem gitu. Jadi kita harus berdampingan sebuah suasana, sebuah kondisi di mana kita juga disuguhi oleh suasana di dunia maya yang terus mau tidak mau juga kita sepertinya sedikit tanpa sadar dipaksa untuk update gitu. Baik itu soal berita, baik itu soal informasi, baik itu untuk ngeksis gitu. Karena media sosial ini juga menjadi sebuah kesempatan untuk sahabat Petra yang mempunyai talenta ya. Tidak salah mempunyai talenta yang positif terutama. Kemudian tampil dan ngeksis di media sosial melalui TikTok, melalui IG, Facebook, dan lain-lain. Kalau yang teks dengan X gitu, dengan tweets ya, semuanya bisa di sana gitu, dan menjadi sebuah media komunikasi yang keren. Dan memang ada sisi lain yang positif, yang kita bisa mendapatkan sebuah informasi apapun yang kita inginkan dengan cepat gitu. Tapi sebetulnya di sisi lain, kayaknya berkali-kali sekali lagi kita diingatkan untuk tetap berpikir dua kali ketika kita akan menggugah atau sharing sebuah tema atau diri kita yang mau tampil di media sosial gitu. Beberapa hari ini sahabat Petra yang sangat konsen di media sosial gitu dan selalu update untuk berita-berita yang terkini atau informasi-informasi yang viral, terutama selalu mengikuti perkembangan yang ada ya. Jadi kita harus akui media sosial ini ada negatifnya juga gitu, dan memang semuanya kembali tergantung kita yang akan memakainya. Kembali ke sana, ada yang negatif pun kalau kita yang sebagai user, sebagai penikmat juga, kalau tidak memilih juga tidak masalah juga, karena semuanya tergantung kita akhirnya. Tapi saya ingin bahas sebuah informasi, sebuah yang viral, sebuah berita yang viral. Dan saya

yang tentu saja berasal dari singkatan Gaspol Polan gitu. Pokoknya di Gaspol gitu. Yang berarti melaju dengan cepat ya, dengan semangat yang tinggi ya, atau melakukan sesuatu secara maksimal dan tanpa ragu-ragu. Dan sahabat Petra, istilah ini sebenarnya positif ya, untuk memotivasi kita agar misalnya kuliah belajarnya digas biar cepat kelar gitu. Yang bekerja lebih semangat mengejar target, apalagi lebih keras gitu, dan memberikan semangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Juga mungkin yang sedang pendekatan, entah yang perempuan atau yang laki-laki juga, kadang-kadang orang-orang di sekitarnya, jangan telat, gaspol, deketin gitu, semangat gitu. Positif dari sisi itu, sahabat Petra. Tapi sisi lain kayaknya kita perlu diimbangi ya. Jarang kepake, tapi perlu diingatkan, kadang-kadang jangan hanya satu kata gaspol, sahabat Petra. Tapi kita perlu juga istilahnya kebalikannya, karena kita mengakui atau kita harus sadar juga bahwa di sekitar kita ini semuanya selalu berbanding kebalik ya. Misalnya ada hitam, ada putih gitu. Ada sedih, ada bahagia gitu. Nah, mestinya kita juga biar imbang, bukan hanya gaspol. Karena tidak semuanya siap digas. Gaspol kalau rem apa namanya, koplingnya kurang oli gitu, sahabat Petra ya. Atau kalau motor kawatnya kurang sudah letoy, sudah lemah, pasti juga akan gebret-gebret doang gitu. Ya, jadi kita, saya ingin mengingatkan buat kita semuanya, sahabat Petra, jangan gaspol doang gitu. Yang perlu kita ingat adalah juga rempol gitu, biar imbang. Karena tidak semuanya juga harus digaspol. Kadang-kadang ketika digaspol jangan terus gitu, bisa blong gitu remnya, bisa apa namanya, rusak gitu ya. Jadi perlu juga sebuah rem ya, rempol gitu. Ini juga bahasa gaul yang sebenarnya mengerem secara penuh dan mendalam, kebalikannya dari gaspol gitu. Jadi rempol. Tapi yang lebih oke kayaknya di kuping enaknya gaspol ya, rempol gitu. Kayaknya negatif ya. Tapi sekali lagi perlu keseimbangan antara istilah gaspol dan rempol, sahabat Petra. Apalagi kalau sahabat Petra pemegang, orang yang mempunyai posisi pemegang kebijakan ya, kemudian harus memutuskan sesuatu, tidak bisa ayo kita harus gaspol, sementara yang ngajak gaspol belum menyiapkan bensinnya gitu. Nanti dibalas sama yang diajak gaspol, tapi kalau digaspol bisanya ngerempol pak gitu, karena belum bisa digas, belum ada bensinnya gitu. Menarik sahabat Petra. Dan kalau saya hubungkan dengan media sosial, sahabat Petra, kita tidak bisa ngegas terus, ingin tampil, walaupun mungkin sahabat Petra adalah salah satu seorang influencer ya, apapun gitu. Seorang yang mungkin lagi membangun sebuah channel biar apa namanya, viral, biar banyak viewernya, kemudian banyak yang melihat ya. Jadi perlu dua kata, gaspol dan rempol gitu. Beberapa hari yang lalu ada kejadian ketika suami istri, akhirnya suaminya menjadi mendapatkan sebuah teguran dari perusahaannya karena istrinya ya berkeluh kesah gitu di media sosial, dan baik langsung atau tidak langsung menyinggung tentang gajinya suaminya yang karena kebablasan itu tadi, karena gaspolnya kebablasan tidak pakai rem, istrinya itu mengupload sebuah keluh kesah ya, intinya gaji suaminya kurang, dan tanpa sadar menyebut perusahaan suaminya gitu. Tanpa diduga, karena namanya di media sosial, itu menjadi viral, menjadi viral, dan itu menjadi mendapat atau sampai ke perusahaan di mana suaminya bekerja gitu ya. Ya akhirnya suaminya, karena namanya gaji seseorang itu sebenarnya sebuah secret atau sebuah rahasia, apalagi hubungannya dengan perusahaan ya. Jadi ya akhirnya

sanksi gara-gara istri katanya aku kena sanksi. Apapun sanksinya menjadi sesuatu yang negatif karena dalam peraturan perusahaan kalau tidak salah, salah satunya adalah itu membawa nama baik atau membuka rahasia perusahaan tergantung dari perusahaannya. Itu sahabat Peter kalau kita hubungkan sangat vital gitu akibatnya kalau kita tidak pakai rem pol gitu ketika kita bermedia sosial. Termasuk kemarin yang viral adalah seorang dokter yang di luar kendali dia, seorang influencer ya. Dia mengupload sesuatu yang sensitif dengan menyinggung kepercayaan orang lain dan akhirnya menyesal karena dihujat oleh ribuan se-Indonesia, mungkin sedunia gitu. Ini membuat kita menjadi untuk introspeksi diri, sahabat Petra. Jangan lupa, apapun dari kita tetap gaspol untuk yang positif, tapi jangan lupa juga, jangan lupa melepas atau seperti naik kendaraan, ada roda 2 atau roda 4, selain gas juga ada rem gitu, yang perlu kita seimbangkan. Hukum mungkin tidak akankah sampai ke sana ketika dalam kasus seorang dokter yang sensitif menyebut kepercayaan orang lain ini, sahabat Petra. Tapi hukum netizen kadang-kadang lebih brutal dan kalau kita mempunyai hati yang normal, baik, di situ akan merasa stres karena hujatannya bukan main. Sekali lagi, sahabat Petra, kita mainkan gas, tapi juga kita mainkan apa, sahabat Petra? Rem ya, biar imbang.

Sparks, Britney sayangnya aku apa adanya. Sebuah lagu tahun 2004, sahabat Petra. Sudah cukup lama dan enak untuk siang hari ini. Yang mau request boleh silakan sekali lagi di 0856 02024567. KRI yang mendengarkan Petra terus, terima kasih. Ya, katanya minta lagunya Yania Yulio, Hasrat Cinta.

0: Sahabat Petra masih di Gita Prima 105,7 Petra FM Jogja. Dan sekarang jam 1 lebih 38 menit. Seperti biasa jam 1.30-an menit gitu kita akan mendengarkan satu lagu dari Kos Plus. Satu saja sahabat Petra sekali lagi untuk mengenang dan apa namanya? Paling tidak kita mengingat kembali sebuah grup legendaris, band legendaris di Indonesia. Kos Plus, dan mudah-mudahan ini juga banyak yang suka, kayaknya ini banyak sekali yang request juga dari Kos Plus.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Sahabat Petra, masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat Petra yang dengarkan saja, terima kasih di situ. Saya yakin banyak yang di jalan juga lagi mendengarkan. Tadi ada seorang teman yang menyampaikan juga, beberapa temannya mendengarkan di jalan. Katanya lagu-lagunya pas untuk siang hari ini yang lagi kerja di jalan. Juga buat Sahabat Petra yang lagi mau jemput seseorang, hari ini mungkin kelas baru, kok kelas baru ya, masuk sekolah pertama kali. Selamat untuk Sahabat Petra yang punya putra-putri baru kelas 1. Aduh, mesti banyak seni di situ, artnya ya, nggak mau ditunggu mungkin, ya mungkin barang 1 hari 2 hari. Lain mungkin kalau Sahabat Petra putra-putrinya sudah belajar dulu di playgroup atau di apa istilahnya, di TK, yang di bawahnya SD lah pokoknya. Jadi secara sosial, secara mental siap gitu. Tapi kalau belum, masih ada beberapa yang masih mempunyai gaya gaya tiru bapaknya atau ibunya gitu. Agak apa ya, pemalu, agak jirih. Ditambahkan ya, sabar gitu. Karena bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun ketika hubunginya dengan penyusian sosial tidak gampang gitu. Seperti tadi yang saya bahas tentang istilah gaspol ya, tapi saya ingatkan juga istilah rempol gitu. Ini hubungannya dengan, sekali lagi Sahabat Petra, saya ingatkan buat kita semuanya untuk merefresh kita semuanya bahwa hati-hati sekali lagi untuk mengupload sebuah apapun yang menarik. Sahabat Petra, sekali lagi, yang mungkin menjadi seorang influencer, di situ perlu sebuah wawasan, perlu sebuah kebijakan, perlu sebuah hati gitu. Apakah yang akan kita upload itu menyakiti orang lain atau kelompok lain atau bahkan orang-orang terdekat, walaupun itu mungkin sebuah sindiran gitu. Seperti tadi seorang istri yang mengupload keluh kesahnya tentang gaji suaminya, akhirnya sampai ke perusahaan, akhirnya suaminya dapat sanksi. Nyeselnya bukan main, saya yakin istrinya ya. Tapi buat apa kalau sudah terlanjur gitu. Demikian juga yang dilakukan seorang yang katanya berpendidikan tapi akhirnya menjadi berita negatif dan akhirnya ada permintaan maaf gitu. Tapi sudah terlanjur dihujat oleh ribuan semua orang gitu. Ya pada intinya semua orang, siapapun kita, tidak mau dijelekan atau dihina ya. Konsepnya hanya itu sebenarnya. Kita semuanya hanya perlu dihargai ya, disayang. Ya, itu aja sebenarnya, simple gitu. Jadi hati-hati kalau sudah lepas dari itu. Banyak hal ya. Banyak orang maksud saya yang mengatakan bahwa kita semuanya yang mempunyai karakter biasanya banyak ngomong gitu. Bukan penyiar ya, maksudnya kalau penyiar harus banyak ngomong gitu. Tapi banyak ngomong yang terarah. Itu penyiar yang baik maksudnya gitu. Banyak ngomong kemudian apa-apa dikomentari di darat, maksudnya di pergaulan biasa. Itu biasanya karakter itu, saya nggak tahu apakah memang juga terbawa ketika kita memainkan sebuah media sosial. Sehingga sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit tanpa dipikir. Walaupun kita berpendidikan mungkin, bahkan sarjana mungkin, doktor mungkin. Kalau hal-hal sebenarnya semacam ini kadang-kadang karakter atau background kita ditutupi oleh emosi, keinginan bahwa kepingin viral, kepingin diakui, kepingin jadi perhatian orang banyak. Padahal kita lupa istilahnya terkenal ya, famous. Saya selalu mengatakan ini antara famous dan notorious ya, itu dua hal yang berbeda. Satunya ngetop positif kasarannya gitu, satunya ngetop negatif. Gitu, Sahabat Petra. Dan satu hal yang mungkin untuk menghindari kebiasaan terlalu sering menggugah, ya istilahnya apa ya, oversharing gitu di media sosial. Kalau terlalu sering juga, mesti orang juga akan bosan juga kalau nggak ada manfaatnya yang disharingkan ya. Jadi perlu diterapkan berpikir 2 kali ya. Terapkan jeda waktu 2 kali sebelum upload gitu atau menggugah di media sosial. Dan sebelum menekan tombol publish, batasi akses dengan menyembunyikan aplikasi dari layar utama atau atur akun menjadi private.
dan alihkan fokus pada kegiatan di dunia nyata gitu. Kita yang penting itu di dunia nyata, kecuali yang tidak nyata itu menghasilkan finansial ya, viral yang baik gitu, yang menghasilkan kayak artis-artis tuh loh. Tapi juga artis yang mempunyai konten yang tidak mutu juga banyak juga gitu. Tapi banyak viewernya juga gitu. Tinggal kita yang milih gitu. Dan mengurangi juga dorongan membagikan segalanya. Itu direm. Istilahnya, jangan gaspol terus sahabat Petra. Ingat, tetap ada rem pol gitu. Ada sebuah lagu dari Naif gitu yang bertentangan ya. Tapi kadang-kadang dua-duanya perlu.

bagaikan air dan api, nggak cocok sahabat Betra, adem dan panas gitu. Tapi kalau dipisah masing-masing mempunyai manfaatnya. Itulah kadang-kadang ada sesuatu yang tidak harus dicampur sahabat Betra. Perlu penyeimbangan, makanya istilah lata gaspol. Blong blandang gitu. Jangan lupa ketika ada orang bilang gaspol, langsung dijawab rem pol. Biar imbang gitu. Demikian juga dengan kata-kata siap gitu. Hampir semuanya latah siap, padahal belum siap. Saya pamit sahabat Betra, ketemu lagi besok ya. Juga sebuah hal yang selalu kita ingatkan, bahwa sebuah kata, sebuah unggahan di media sosial juga mestinya kita introspeksi dulu juga, apakah itu menyakitkan orang lain atau tidak dengan orang-orang terdekat kita. Pastikan segalanya lebih baik sahabat Petra. Tidak harus jadi pujangga, jadi orang biasa aja. Yang penting aman. Aman dan siap sahabat Petra. Sampai jumpa.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-2020-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Armu lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Wah, lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya teman namanya Des. Des ini orang Singapura ya. Dia rajin sekali mengirimkan kata-kata motivasi melalui WhatsApp. Nah, beberapa hari yang lalu Des mengirimkan kata-kata yang berbunyi demikian. Happiness is a choice. You cannot choose what happens, but you can choose your reaction and be happy. Yang kurang lebih artinya, menjadi bahagia itu adalah sebuah pilihan. Kita memang tidak bisa memilih apa yang terjadi atau yang menimpa diri kita. Namun, kita bisa memilih reaksinya, reaksi terhadap hal itu, dan tetap merasa bahagia, ya. Kata-kata ini sederhana, tapi terasa sangat relevan, ya. Khususnya di masa-masa yang mungkin tidak mudah. Ini mengingatkan juga pada saya, pada apa yang ditulis oleh Andrew Matthews. Ya, Andrew Matthews, penulis dari Australia, yang menulis dalam bukunya Being Happy. Di buku itu, Matthews bercerita ya, ada situasi di mana orang merasa tidak bahagia dan dia beranggapan bahwa tempat dia berada adalah penyebabnya. Dia beranggapan demikian. Padahal yang terjadi adalah ketika orang itu berpindah tempat pun, mungkin tempat itu adalah tempat tinggal atau tempat bekerja, ketika dia merasa bahwa ketidakbahagiaan dia itu disebabkan oleh tempatnya, namun yang terjadi apa? Dia berpindah tempat pun, berpindah pekerja pun, dia tetap tidak merasa happy, tidak merasa bahagia. Kenapa demikian? Karena sebetulnya benar sekali, penyebab dia tidak bahagia bukanlah tempat dia berada, tapi bagaimana dia itu menyikapi situasi di mana dia berada. Dan ini relevan sekali, nyambung sekali dengan apa yang disampaikan oleh Des tadi. Jadi sahabat Petra, apapun yang kita hadapi saat ini, ya dewasa ini, situasi apapun yang kita hadapi, tempat dimanapun kita berada, sebetulnya kita bisa merasa bahagia. Semuanya tergantung dari pilihan yang kita ambil. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Malam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan

0: Petra FM.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
0: Petra 105.7.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top Tetap Optimis bersama
1: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sindo Bellum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
0: Love and Inspiration
2: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Hi, Karmulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856-0020-24567. 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung, nida capi. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah. Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain. Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku. Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah. Hai, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh. Mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi. Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas. Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini. Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung, nida capi. Kosongkan pikiranmu, agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru, dan Cie So Bibing menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.
3: The voice of love.
0: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mujindesin, hati sang ibu. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya. Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kehidupan sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi cencen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sinari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245567 0274885481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sanming Tau Hui Ing, Gema Kehidupan. Di kala liburan sekolah, seorang ayah mengajak putranya pergi berlibur ke daerah pegunungan. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar pegunungan, karena kurang hati-hati, si anak tergelincir jatuh kesakitan dan spontan berteriak, "Aduh!" Sesaat kemudian, dari sisi pegunungan terdengar ada suara, "Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh." Si anak merasa heran dan penasaran, ingin tahu dari mana suara tadi berasal. Si anak berteriak lagi dengan suara lebih keras, "Siapa kamu?" Tak lama kemudian, ia menerima jawaban yang sama kerasnya. "Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu?" Mendengar jawaban seperti itu, dengan marah, dia menjerit sekeras-kerasnya, "Pengecut!" Ia pun langsung menerima jawaban, "Pengecut, pengecut, pengecut, pengecut." Dengan pandangan yang heran, dia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang terjadi?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, perhatikan baik-baik." Dan kemudian sang ayah pun berteriak ke arah pegunungan, "Kamu hebat!" Dan tak lama kemudian terdengar jawaban bunyi yang sama, "Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat." Lelaki itu kembali berteriak, "Kamu luar biasa!" Suara itu pun menjawab, "Kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa." Anak itu terkejut dan memandang sang ayah dengan heran. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa suara yang berbalik tadi disebut Hui Ing atau Gema, yaitu pantulan bunyi. "Anakku, sama dengan Gema tadi, kehidupan ini sebenarnya juga persis seperti itu. Ia selalu memantulkan kembali, memberikan hal yang sama apapun yang telah kamu pikirkan, katakan, dan yang kamu lakukan. Jika setiap saat kamu bersuara positif dan berbuat baik, rajin belajar dan berdisiplin, maka hidupmu akan bergema memantulkan hal yang sama. Ia akan memberimu kepandian sepadan dan kehidupan yang baik pula. Tetapi kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif, kehidupan ini pasti akan mengembalikan kepada kamu hal-hal negatif yang setimpal. Apakah kamu mengerti?" Dan si anak pun tersenyum puas sambil menganggukkan kepalanya. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan, hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Kalau kita selalu berpikir negatif, takut, dan penuh kecurigaan, maka kehidupan akan memberikan reaksi yang sama negatifnya kepada kita. Jika kita ingin hidup dipenuhi dengan cinta kasih, maka ciptakanlah lebih banyak cinta kasih dalam hati kita. Jika kita ingin lebih berhasil dalam kehidupan ini, maka kita pun harus berani memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Kesuksesan hari ini tidak tercipta karena kebetulan atau keberuntungan semata. Setiap keberhasilan pasti terwujud karena akumulasi dari usaha-usaha yang kita lakukan kemarin. Yang jelas, Ren Sen Tou Hui Ying, makna dari gema kehidupan adalah apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapatkan. Siaplah. Siaplah memberi yang terbaik kepada kehidupan ini, agar kehidupan memberi yang terbaik pula kepada kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung, nita capi. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hei, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh, mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung, nita capek. Kosongkan pikiranmu agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cik So Bibing menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time. 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata hiasan. Saudara, tak berlebihan jika dikatakan bahwa ketekunan akan membuahkan hasil yang baik. Bukan hanya keberhasilan yang akan diraih, melainkan juga hadiah lo. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Kimia yang ada di Nanjing, China ini. Sebuah kedai kopi akan memberikan secangkir minuman gratis bagi para mahasiswa yang berhasil menerbitkan makalah akademik mereka. Salah satu sajian yang diberikan adalah kopi susu yang di atasnya diberi busa, kemudian diberi lagi hiasan formula yakni berbentuk sebuah molekul. Penghargaan itu sendiri diberikan untuk mendorong para siswa dan juga para cendekiawan fokus terhadap penelitian mereka dan memberikan kontribusi atau sumbangan pada ilmu pengetahuan. Tak heran jika setiap minggunya selalu saja ada peneliti dan ilmuwan yang dapat minuman gratis dari kedai itu. Seorang mahasiswa yang datang memilih sudut favorit yang ada di kedai itu ketika dia mendiskusikan tugas kelompoknya. Menurutnya, ketika ia datang meminum kopi, dirinya berusaha untuk mengidentifikasi molekul yang telah dipelajari dengan hiasan dinding yang ada di sana. Saudara, hiasan adalah barang yang dipakai untuk menghias sesuatu. Alasan kebutuhan menjadi salah satu hal mengapa hiasan dibentuk dengan beraneka ragam. Demikian halnya dengan bahan dasar untuk membuat perhiasan tadi. Namun demikian, tetap saja hiasan dibuat untuk memperindah penampilan yang ada, baik pada diri seseorang, panggung hiburan, dinding, dan lain sebagainya. Hiasan diharapkan mampu memberikan nilai lebih kepada setiap orang yang melihatnya, sebagaimana hiasan dinding yang ada di kedai kopi tadi. Disadari atau tidak, sesungguhnya kehadiran kita dalam dunia ini pun memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan hiasan. Apalagi jikalau bukan ikut memberikan keindahan bagi sekitar kita. Tentu saja hal ini dapat kita lakukan jikalau kita senantiasa hidup benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga dimanapun kita berada, yakni kehadiran kita mampu memberikan kenyamanan, kedamaian, keindahan, dan juga kebahagiaan yang selama ini mereka rindukan. Bukan sebaliknya, justru kita menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mengenal dan merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Untuk itu, peliharalah terus keindahan kasih Tuhan yang nyata di dalam diri kita. Jangan pernah sekalipun merusaknya dengan dosa dan berbagai pelanggaran. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di acara Pesona Sabda yang mengajak kita mendalami firman Tuhan. Bersama dengan saya, hamba Allah dan pelayan firman-Nya, Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI Yogyakarta. Kali ini kita akan coba menyelami kisah mukjizat perbanyakan roti di bawah tajuk tema Ada Cinta dalam 5 roti dan 2 ikan. Sebelum melangkah lebih maju, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami berjumpa kembali supaya kami dapat kembali belajar bersama dari firman Tuhan, supaya kami boleh menggalinya, menangkap pesan-pesan Tuhan untuk kami jadikan pedoman dan pegangan hidup kami dalam rangka mengikut Gusti Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon Roh-Mu berkenan membimbing kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ada cinta dalam 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, dari padang gurun, dalam bahasa Yunani, Hei Eremos, Matius 4 ayat 1, menuju keramaian Galilea, Yesus memberitakan kabar gembira, Injil Kerajaan Allah. Perhatikan Matius 4 ayat 12 dan 17. Ia mengajar, ia menyembuhkan banyak orang sakit, ia juga membebaskan banyak orang dari setan-setan yang merasuki mereka. Matius 4 ayat 23. Masa rakyat, Matius 4 ayat 25, bahasa Yunani, oklos. Terjemahan, bahasa Indonesia, orang banyak. Masa rakyat menyambut gembira. Tertindas di bawah kekuasaan politik raja-raja wilayah dari dinasti Herodes dan sistem agama yang syarat dengan berbagai aturan yang justru menjauhkan mereka dari Allah, orang banyak menemukan kekuatan dalam pesan pembebasan
yang disampaikan Yesus melalui pengajaran dan mukjizat-mukjizatnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Matius 4 ayat 15 dan 16. Setelah Yohanes Pembaptis yang berkarisma luar biasa itu ditangkap, masa rakyat merasa telah menemukan sosok yang pernah disasmitakan oleh nabi eksentrik yang berjubah bulu onta itu. Akan tetapi, saudara, kematian Yohanes Pembaptis membuat Yesus menarik diri dari keramaian Galilea. Matius 14 ayat 13. Ia merasa sangat terpukul, dan oleh karena itu ia membutuhkan waktu untuk berkontemplasi. Dulu, setelah dibaptis Yohanes, Yesus menyepi di padang gurun. Dalam bahasa Yunani, eremos topos, Matius 4 ayat 1, tempat yang sunyi. Ia menyepi untuk mengukuhkan motivasi dan membacakan tekad untuk menjadi Mesias dalam peran hamba Tuhan yang menderita. Sekarang, setelah sang pembaptis mati syahid di ujung pedang Algojo, si zalim Herodes, agaknya Yesus kembali membutuhkan saat hening untuk mengukuhkan motivasi dan membacakan kembali tekadnya. Dari keramaian Galilea, ia kembali ke padang gurun. Namun, apa mau dikata? Untuk sejurus waktu, agaknya Yesus harus menunda niatnya. Begitu ia menginjakkan kaki di padang gurun, masa rakyat sudah menunggunya. Mereka membutuhkan dirinya. Melihat masa rakyat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ungkapan yang kaya makna. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahasa Yunani, splagnizomai. Itu menggemakan kasih dan rasa keadilan di satu sisi, serta kesedihan dan kemarahan di sisi lain. Yesus mengasihi masa rakyat. Yesus memiliki rasa keadilan yang kuat. Melihat keadaan masa rakyat yang lelah dan telantar seperti kawanan domba tanpa gembala, Matius 9 ayat 36, pula letih lesu dan berbeban berat, Matius 11 ayat 28, kesedihan dan kemarahan meliputi diri Yesus. Sedih karena ia mengasihi mereka. Marah karena ia tahu mereka, masa rakyat itu, adalah korban-korban ketidakadilan dari kekuasaan politik yang tak berhati dan pola keagamaan tanpa nurani. Yesus ikut menderita dalam penderitaan mereka. Ia berbela rasa dengan masa rakyat yang sengsara. Karena bela rasanya, saudara, Yesus memilih untuk menunda retreat pribadinya. Ia memilih untuk melayani masa rakyat. Ia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka, Matius 14

murid-murid, masa rakyat perlu pergi ke desa-desa guna membeli makanan untuk diri mereka sendiri. Markus 14 ayat 15. Anjuran para murid kedengaran realistis, masuk akal, dan praktis. Anjuran mereka realistis, masa rakyat butuh makan, bukan hanya penyembuhan dan pengajaran. Permintaan mereka masuk akal, karena butuh makan, masa rakyat perlu meninggalkan Eremos Topos, padang gurun tempat yang sunyi, untuk membeli makanan di Komai atau desa-desa, tempat-tempat yang ramai. Permintaan mereka juga praktis. Masa rakyat perlu membeli makanan bagi diri mereka sendiri. Dalam teks Yunani, agora sosin he autois bromata, membeli makanan bagi diri mereka sendiri. Karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Yesus bersilang pendapat dengan para murid. Seolah menafikan yang realistis, masuk akal, dan praktis, Yesus justru menandaskan bahwa ras masa rakyat tidak perlu pergi. Alih-alih, murid-murid harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 16. Bisa dibayangkan reaksi para murid, saudara. Tidak realistis, tidak masuk akal, dan tidak praktis. Mungkin begitu penilaian mereka. Ayah-ayah wae ada-ada saja. Mereka pun berkilah. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 17. Mereka mau bilang supply atau pasokan amat sangat jauh di bawah demand, alias permintaan atau kebutuhan. Kita tidak mungkin memberi makan kepada beribu-ribu orang. Yang ada pada kita gak ada artinya, cuma 5 roti dan 2 ikan. Seperti tidak menggubris, dalam tanda petik, argumentasi rasional murid-muridnya, Yesus menyuruh mereka untuk membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepadanya. Selanjutnya, ia menyuruh massa rakyat duduk sebelum kemudian menerima 5 roti dan 2 ikan itu dari murid-muridnya. Kejadian selanjutnya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Matius 14 ayat 19 sampai 20. Ajaib, saudara. 5 roti dan 2 ikan tidak habis untuk memberi makan beribu-ribu orang, yakni 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dari tangan Yesus diteruskan ke tangan-tangan para murid, lalu disampaikan ke tangan-tangan massa rakyat yang kelaparan. Terus dan terus, sampai mereka semua makan sampai kenyang. Bukan saja tidak habis, yang semula gak ada artinya itu, bahkan sampai bersisa hingga 12 bakul. Agar tidak terbuang, murid-murid pun dalam tanda petik terpaksa mengumpulkannya. Matius 14 ayat 20b. Saudara, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mukjizat, tentu. Tapi ingat, mukjizat adalah tanda yang menunjuk kepada hal atau hal-hal yang lain di luar dirinya. Apakah itu? Apakah yang dirujuk oleh mukjizat? Bahwa Yesus adalah Musa baru, yang bahkan lebih besar daripada Musa. Bahwa Yesus adalah nabi bermukjizat yang lebih besar daripada nabi Elia dan nabi Elisa yang melegenda dengan mukjizat-mukjizat mereka. Bahwa Yesus adalah Mesias yang sedang menjamu umat Allah yang terdiri dari kaum miskin,
yakni orang-orang yang tertindas dan

terpinggirkan. Semuanya itu benar, saudara. Yesus adalah Musa baru, yang lebih besar daripada Nabi Musa. Yesus adalah Nabi bermukjizat yang terbesar, yang lebih agung daripada Nabi Elia dan Nabi Elisa. Dan Yesus adalah Sang Mesias. Benar, akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa mukjizat perbanyakan roti itu terjadi karena dorongan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Splandizomai. Karena bela rasa atau solidaritasnya, Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan yang sepertinya gak ada artinya itu untuk mengenyangkan beribu-ribu orang yang kelaparan. Dengan perkataan lain, saudara, Yesus adalah Musa baru, Nabi bermukjizat, dan Mesias, bukan semata karena kuasanya yang luar biasa, tetapi terutama karena bela rasa atau solidaritasnya dengan mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Ada daya kreatif dalam bela rasa Yesus. Ada kekuatan yang konstruktif dalam solidaritasnya. Itulah kuasa pelayanan yang dikaruniakan Yahweh kepada sang hamba yang diurapi dengan rohnya. Lihat Matius 12 ayat 18. Jadi, ada cinta dalam 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Allah. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih. Barusan kami bersama-sama menggali firman-Mu. Kami boleh melihat keindahan Kristus. Kami boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Biarlah melalui kisah yang mengungkapkan kasih, bela rasa, solidaritas Kristus ini, kami pun terus dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus, mengikut jejak Kristus dan mengalami pembaruan budi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam karakter kami, supaya nama-Mu Bapa dimuliakan lewat hidup kami, melalui tiap-tiap kami yang sederhana ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ungkapkan syukur kami. Amin. Sahabat Petra, dalam kehendak Tuhan kita akan berjumpa lagi pekan depan untuk kembali menggali firman Tuhan bersama-sama di acara Pesona Sabda. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara diberkatinya, sampai jumpa.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Selamat 5,7 Petra FM.

di setiap hari aku berdoa selama bertahun-tahun penuh cemas derita. Meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Fitra FM

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 24. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau?" Namun jawabnya kepadanya, "Maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja." Renungan hari ini berjudul, "Bukan Karena Potensi." Orang sering menghubungkan berbagai keberhasilan, promosi jabatan atau panggilan kerja dengan potensi seseorang. Semakin besar potensi seseorang, maka ia mempunyai kesempatan semakin besar untuk mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Hal inilah yang membuat banyak orang sering mati-matian mengembangkan potensi diri hingga terkadang melupakan Tuhan. Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur yang tersembunyi karena takut kepada orang Midian. Ketika Tuhan ingin mengutusnya untuk memukul kalah orang Midian, malaikat Tuhan menyapanya sebagai pahlawan yang gagah berani dan bahwa Tuhan menyertainya. Beberapa hal yang ironis dengan sebutannya sebagai pahlawan yang gagah berani adalah, pertama, ia bersembunyi dari orang Midian. Kedua, ia tidak mempercayai penyertaan Tuhan karena bangsanya mengalami kondisi yang sangat sulit. Ketiga, ia tidak percaya diri karena kaumnya paling kecil dan ia paling muda di antara kaum keluarganya. Keempat, ia meragukan panggilannya sehingga ia meminta tanda kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun potensi pada Gideon yang membuat Tuhan memilihnya. Tuhan memilih Gideon menurut kerelaan hatinya, dan dia saja yang memperlengkapi, menyertai, dan membuat Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Hidup kita tidak selalu hanya bergantung pada potensi dan kemampuan yang kita miliki. Karena potensi, bakat, dan kapasitas seseorang adalah berbeda-beda menurut pemberian Tuhan. Tuhan sendirilah yang memberikan penyertaan dan memperlengkapi setiap anak-anak-Nya sesuai dengan tugas dan kebutuhan yang dipercayakan kepada mereka. Beranilah memikul tanggung jawab yang Tuhan beri, sekalipun kita sadar akan keterbatasan kita, sebab Tuhan sanggup memperlengkapi dan menolong kita agar maksud dan panggilannya terwujud. Tuhan memperlengkapi setiap orang yang dipilihnya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Let's worship.

Salam jumpa, sahabat Petra. Mari kita bersama malam ini masuk di dalam doa malam kita sebelum kita mengakhiri hari ini. Bersama saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan, kita akan bersama-sama menaikkan syukur dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi saudara untuk hidup di dalam perjalanan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari ini. Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami, memperlengkapi kami dalam perjalanan hidup yang bertanggung jawab. Dalam perjalanan hidup untuk mengusahakan kesucian dan kekudusan. Kami percaya seturut firman Tuhan bahwa kekudusan dan kesucian menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kami beriman. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Semuanya membawa kami pada sebuah perjalanan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan kami hadapi. Kami percaya semua yang kami hadapi dalam kehidupan kami hari ini adalah cara Tuhan untuk mengasihi kami, mendewasakan kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, memberkati sekolah anak-anak kami, mereka yang baru akan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi, Tuhan berkati mereka. Tuhan tuntun mereka di dalam perjalanan menggapai dan mengejar cita-cita mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan menyertai, mengiring perjalanan kami, bahkan menguatkan perjalanan kami dengan segala tantangan di depannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk Radio Petra, yang telah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di dalam perjalanan hidup kami selama ini. Tuhan berkati Radio Petra di dalam karya-karya pelayanannya, di dalam siaran-siarannya yang memberi kami inspirasi, memberi kami peneguhan di dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan dan perjalanan kasih bersama dengan sesama. Tuhan berkati Radio Petra, Tuhan berkati setiap pendukung, donatur, semua pengelola, semua pelayan Tuhan di Radio Petra. Dan juga Tuhan berkati gereja-gereja pendukung pelayanan Radio Petra selama ini. Biarlah kami boleh terus menggunakan media ini menjadi sarana untuk terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk kehidupan bangsa kami dengan segala pergumulannya, dengan segala persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan korupsi yang sangat mengerikan di tengah bangsa kami. Kami menjumpai kehidupan bangsa yang sangat buruk dan tentu menjadi kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mega korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan, semua ini boleh diubahkan, semua ini boleh menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh bangsa kami. Berilah bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, hati yang malu di dalam melakukan segala hal yang buruk dan jahat. Tuhan, berikanlah mereka rasa malu supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tuhan, kami sadar bahwa masih banyak orang yang baik di tengah bangsa ini. Ayo Tuhan, tolong kami supaya perjalanan kehidupan bangsa kami menghadirkan sistem
kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan bersih, adil, sehingga kemakmuran boleh terjadi di tengah kehidupan bangsa kami. Tuhan, kami sungguh prihatin melihat bangsa kami. Kami sungguh prihatin melihat pemimpin-pemimpin bangsa kami yang tidak bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin bangsa kami yang penuh dengan kepalsuan. Tuhan, ampuni mereka. Tuhan, tuntun kami sebagai bangsa dan negara ini. Inilah Tuhan permohonan kami yang kami naikkan dengan sungguh kepada-Mu. Biarlah kami juga boleh menjadi bagian dari bangsa ini yang menghadirkan segala kebaikan, menghadirkan kedamaian, menghadirkan kasih di dalam perjalanan untuk mewujudkan kesatuan di tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Biarlah kami sebagai gereja-gereja Tuhan boleh hadir di dalam perjuangan yang menghadirkan perdamaian, menghadirkan kemakmuran, keadilan bagi kehidupan. Kami percaya Tuhan terus turut campur tangan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan memimpin kehidupan kami semua. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami, ucapan syukur kami. Malam ini kami juga akan beristirahat, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan berkati istirahat kami malam ini, dan biarlah esok pagi kami boleh beroleh kehidupan yang baru dari Tuhan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

Selamat pagi, sahabat Petra. Kita bertemu kembali hari ini, mengawali hari dengan firman Tuhan dalam embun pagi. Hari ini bersama saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita memulai hari ini dengan firman Tuhan dan kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang membawa kami pada kehidupan, yang membawa kami untuk menjadi berkat. Hari ini kami diberi kehidupan oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan hendak menjadikan kami berkat, dan Tuhan terus memperlengkapi kami. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan hari ini menjadi firman penuntun dan pelita serta terang bagi setiap perjalanan dan keputusan hidup kami. Tuhan berfirmanlah untuk kami, ajarlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra, kita bersama hari ini akan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. 1 Tesalonika 4 ayat 1-8, mari kita buka. Kita akan merenungkan sebuah tema, mengusahakan kesucian menjadi kehendak Tuhan. Mengusahakan kesucian menjadi kehendak Tuhan akan menjadi tema kita, dan kita membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Begini firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Sahabat Petra, demikianlah firman Tuhan yang kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Kita bersama akan mengingat tema untuk perjalanan kita, yaitu bagaimana mengusahakan kesucian menjadi kehendak Tuhan. Mengusahakan berarti sesuatu yang disengaja. Mengusahakan kesucian
mengusahakan kekudusan menjadi kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 menegaskan bahwa hidup kudus bukan sekedar pilihan. Hidup kudus bukanlah sekadar pilihan, melainkan kehendak mutlak, kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Hidup kudus menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita. Termasuk di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini, Rasul Paulus sesungguhnya bicara tentang kehidupan kekudusan seseorang untuk hidup di dalam pernikahan yang kudus, yang hidup dengan seorang perempuan dalam pernikahan. Kita diajak untuk melihat bagaimana kita perlu mengusahakan kekudusan itu, mengusahakan hidup suci yang menjadi kehendak Tuhan. Bayangkan seorang pengrajin emas. Kalau kita melihat orang yang menjadi pengrajin emas, perajin emas itu ketika memurnikan emas mentah, emas murni tidak terbentuk secara otomatis. Emas yang murni itu oleh perajin emas harus mengalami proses yang panjang dan sangat sulit. Perajin emas harus memasukkannya ke dalam perapian yang sangat panas, bahkan ekstrim panasnya, sampai emas itu mencair begitu. Proses ini membakar habis semua kotoran dan kerak yang menempel, yang menyatu dengan emas itu. Perajin terus menjaga dan mengamati proses peleburan tersebut. Tidak bisa ditinggal. Perajin harus terus menjaga dan mengamati proses peleburan emas itu sampai selesai. Proses selesai saat perajin bisa melihat bayangan wajahnya sendiri di permukaan emas itu. Luar biasa, saudara. Sangat luar biasa, sahabat. Seorang perajin itu akan berhenti di dalam proses memurnikan emas ketika dia bisa bercermin melihat bayangan dirinya di permukaan emas itu. Seperti perajin emas itulah Tuhan menghendaki hidup kita ini murni. Kekudusan adalah proses membakar ego. Kekudusan adalah proses untuk membakar keinginan daging dan dosa-dosa yang sangat egois. Proses ini berjalan sampai wajah dan karakter Kristus itu terpancar. Sampai wajah dan karakter Kristus itu nyata melalui kehidupan kita sehari-hari. Persis dengan perajin emas, dia akan mulai berhenti memurnikan emas ketika dia bisa melihat bayangan wajahnya pada emas yang sedang dia murnikan. Sahabat Petra, kita diajak untuk bersama melihat perjalanan kita mengusahakan kesucian dan kekudusan. Rasul Paulus mengajak kita untuk mengusahakan kekudusan itu, mengusahakan kesucian, dan tidak hidup dalam kecemaran. Apa yang disarankan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya di 1 Tesalonika 4 ayat 1-8? Ada empat hal yang perlu kita catat. Ada empat hal yang perlu kita ingat. Yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 ini. Hal pertama yang perlu kita tahu, yang perlu kita pegang dan pahami adalah kekudusan, kesucian hidup adalah panggilan yang akan terjadi, panggilan dalam hidup kita yang akan terus terjadi
ketika kita terus berjalan maju, tidak berhenti dalam perjalanan beriman. Hidup beriman tidak boleh jalan di tempat. Perhatikan ayat 1 dan 2 di dalam 1 Tesalonika 4 itu. Rasul Paulus mengajak orang-orang di Tesalonika di dalam mengupayakan, mengusahakan hidup kudus adalah dengan menjadi orang-orang yang terus hidup supaya berkenan. Bagaimana kamu harus hidup berkenan? Maka kamu harus terus bergerak maju, bergerak

tanpa tujuan. Maka kita memilih untuk berhenti, memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan, melihat tujuan yang lain lalu berbelok dan mengalihkan perjalanan kita. Tetapi orang yang percaya, orang yang melihat tujuannya dengan kuat di dalam Tuhan Yesus, dia akan menjadi orang yang terus berjalan maju. Dan orang yang berjalan maju dengan tujuan hidupnya adalah Kristus, maka dia akan menempuh perjalanan yang mengusahakan kesucian, kekudusan. Kesucian sesuatu yang mesti disengaja. Perjalanan maju sesuatu yang mesti disengaja dengan tujuan yang kuat yang sedang kita jalani. Kesucian, kekudusan bukan sesuatu yang otomatis, tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi sesuatu yang terjadi ketika kita terus melangkah di dalam Kristus. Menarik cara berpikir Rasul Paulus. Apa yang sedang dituangkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4. Kekudusan, kesucian bagi Rasul Paulus adalah proses di mana kita tidak berdiam diri. Proses di mana kita bergerak di dalam hidup ini, di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kesucian tidak terjadi karena kita berdiam diri, tidak hidup di tengah dunia ini, menjauh dari dunia ini, bukan. Tetapi kesucian dan kekudusan adalah menjalani hidup di dunia ini di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikatakan Rasul Paulus sebagai kekudusan, sebagai kesucian. Yang kedua, hal yang menarik yang ditunjukkan Rasul Paulus di ayat 3 sampai dengan ayat 5 dalam 1 Tesalonika 4. Kesucian itu adalah kehendak Allah. Jadi yang pertama tadi kita diajak untuk melihat bahwa kesucian itu panggilan untuk terus maju, berjalan, berkarya di dunia ini bersama Tuhan. Yang kedua, kesucian itu kehendak Allah. Kita harus paham bahwa kehendak Allah itu bukan membawa kita untuk hidup dalam hawa nafsu. Kehendak Allah itu membawa kita untuk hidup bertanggung jawab. Kesucian adalah kehendak Allah. Maka kesucian itu terjadi ketika hidup kita bertanggung jawab. Menjauhi percabulan dan kecemaran yang dihasilkan oleh hawa nafsu adalah perintah yang jelas. Kita harus menjauhi itu. Kita harus hidup dengan kasih, kita harus hidup dengan kesadaran kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita diajak untuk melihat bahwa hidup dengan hawa nafsu itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita hanya mengejar hawa nafsu, kesenangan diri sendiri, semua yang menyenangkan saya, ya saya lakukan. Itu hawa nafsu. Tidak berpikir tentang perasaan orang lain, tidak berpikir tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, apakah ini menyenangkan Tuhan, tidak berpikir. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Itu hawa nafsu. Kita dipanggil mengendalikan diri di tengah dunia yang cemar. Kedagingan kita adalah masalah serius dalam hidup kita. Kedagingan itu selalu mengejar. Kedagingan itu selalu menerobos, mencoba menerobos masuk pikiran dan hati kita untuk dipuaskan. Maka kita perlu hati-hati. Hawa nafsu itu mengejar kita untuk dipuaskan segala kedagingan kita. Kita perlu ingat, kesucian adalah kehendak Allah. Kesucian adalah panggilan untuk hidup kita bertanggung jawab. Yang ketiga, yang ditunjukkan Rasul Paulus

0: di ayat yang ke-6.
1: Yang ditunjukkan Rasul Paulus di ayat ke-6 adalah ada keadilan dan konsekuensi dari kehidupan kita ketika kita tidak hidup dalam kekudusan. Ada keadilan Allah, ada konsekuensi dari kehidupan kita yang selalu membiarkan dosa hawa nafsu. Dosa hawa nafsu seringkali merugikan sesama, bahkan saudara, dan dikatakan Rasul Paulus memperdayakan untuk keuntungan dan kesenangan diri sendiri. Sebuah kejahatan. Tuhan, bagi Rasul Paulus, Tuhan pasti akan adil. Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan mendiamkan kejahatan ketika kita memperdayakan orang lain untuk keuntungan dan kesenangan diri sendiri. Ingat, hal yang ketiga yang ditunjukkan Rasul Paulus adalah Tuhan adalah adil. Bahkan dikatakan Tuhan adalah pembalas. Tuhan adalah pribadi yang adil bagi setiap pelanggaran moral. Bagi orang-orang yang memperdayakan saudaranya, sesamanya. Kasih dan keadilan menjadi wujud tanggung jawab yang dikerjakan oleh Allah. Dan kasih serta tanggung jawab tentunya dengan demikian juga akan dilihat oleh Allah yang harus ada di dalam hidup kita. Hati-hati, kita selalu akan ditarik ulur dengan kesadaran untuk berhati-hati dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam memperdayakan orang dan berbuat jahat. Allah adalah pribadi yang maha adil. Tuhan adalah pribadi yang tidak akan mendiamkan kejahatan dalam hidup ini. Sahabat Petra, hal yang keempat yang terakhir yang disinggung oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 yang indah ini, yang keempat adalah tujuan panggilan kita. Lihat di ayat 7 dan 8, Rasul Paulus menunjukkan tujuan dari panggilan hidup kita. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, kata Rasul Paulus. Menolak kekudusan berarti menolak tuntunan Allah yang memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Tanpa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita hidup dalam daging seperti perkataan Rasul Paulus yang ada di dalam surat Roma pasal 8. Sama. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Tidak ada. Bagi Rasul Paulus, kalau kamu tidak hidup dalam roh, ya kamu hidup dalam daging. Kalau kamu tidak hidup dalam daging, maka kamu hidup dalam roh. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Bagi Rasul Paulus itu sangat jelas. Kita diajak untuk hidup di dalam roh itu. Roh Kudus. Kekudusan dan kesucian dalam hidup kita bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus itu diberikan Allah supaya kita dimampukan menghidupi panggilan kita. Tujuan panggilan kita adalah supaya kita tidak hidup di dalam kecemaran dan Allah menyertai kita dalam panggilan itu, dalam penyertaan Roh Kudus, dalam kehadiran Roh Kudus. Kita diajak untuk menghidupi tuntunan Roh Kudus itu. Roh Kudus akan membawa kita kepada Allah. Kedagingan akan menjauhkan kita dari Allah. Menarik sekali karena Allah yang memberi tujuan kepada kita. Tujuan yang kuat itu bukan kita jalani sendiri. Allah menyertai perjalanan kita untuk kita menempuh tujuan panggilan kita. Yaitu menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah, yang kasih kepada Allah dan sesama. Menjadi orang-orang yang hidup tidak dengan hawa nafsu, menjadi orang-orang yang hidup dengan bertanggung jawab. Tidak memperdayakan sesama kita, tetapi mengasihi mereka dan membawa mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra, kita telah belajar melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Mari kita berjalan di dalam perjalanan kita yang penuh dengan kesadaran, yang penuh dengan tanggung jawab, supaya orang boleh melihat Kristus di dalam hidup kita seperti seorang perajin emas yang bisa melihat wajahnya pada permukaan emas yang dia murnikan. Biarlah orang lain juga boleh melihat wajah Kristus dari kehidupan kita yang dimurnikan oleh Allah dalam perjalanan hidup yang suci dan kudus. Sahabat Petra, kegelapan paling gelap dengan demikian, kegelapan paling gelap itu bukan di luar diri kita, tetapi kegelapan paling gelap itu sesungguhnya ada di hati kita yang paling dalam. Karena itu, jagalah hatimu, supaya engkau berjalan di dalam hidup ini tidak dengan hawa nafsu, tetapi berjalan dalam tanggung jawab. Hatimu perlu engkau murnikan. Segala kecemaran yang ada di dalam hatimu akan terpancar keluar. Demikian juga, segala kekudusan di dalam hatimu akan terpancar keluar dan memuliakan Tuhan dan menjadikan kita berkat. Tuhan memberkati kita semua, sahabat Petra. Biar perjalanan kita menjadi perjalanan di dalam kekudusan, perjalanan yang kita persembahkan, kita pisahkan menjadi perjalanan untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan yang kita pisahkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah kekudusan yang harus kita usahakan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman. Kami boleh diingatkan untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan sebagai sebuah perjalanan yang harus kami sengaja. Perjalanan kekudusan supaya Kristus dengan segala wajah dan kemuliaannya itu boleh tercermin, boleh nyata melalui kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami hidup di dalam panggilan kekudusan-Mu, hidup di dalam kasih yang menghargai setiap orang, bukan memperdayakan orang. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, memampukan kami semua untuk hidup di dalam kekudusan yang menjadi kehendak Allah. Berkatilah kami semua, Tuhan. Kami semua, Tuhan, tuntun di dalam pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dalam kekudusan hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Petra,
3: Petra, stream radio.
4: Kita tunggu beatboxing ini ya.
5: Ya, yang kedua.
4: Three, four.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Bapa yang setia. Tuhan selalu melakukan yang benar, tetap setia pada janjinya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13.
1: Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita semua mengalami saat-saat ketika situasi-situasi terasa tak tertahankan, doa-doa seakan tak dijawab, dan Tuhan serasa jauh. Pada saat-saat tak berdaya seperti itu, sebagian orang percaya goyah imannya, sementara yang lain bertumbuh makin kuat. Apa yang bisa menyebabkan sikap terhadap penderitaan yang begitu berbeda? Kuncinya bisa terletak pada pemahaman dan kepercayaan seseorang akan kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak berubah. Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Dia selalu melakukan yang benar, tetap setia pada janjinya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Apakah kita cukup mempercayainya untuk taat, sekalipun hal itu tampak bodoh? Apakah kita yakin Dia menjawab doa, sekalipun kita tidak segera melihat jawaban? Apakah kita mau melepaskan cara-cara dan keinginan-keinginan kita yang egois, karena kita mempercayai janjinya tentang kekekalan, sukacita, dan damai sejahtera? Jawaban tidak bisa menunjukkan kurangnya pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya membaca Alkitab sangat penting. Melalui banyak sekali gambaran Alkitab tentang sifat-sifat Bapa, kita belajar mengenal siapa Dia dan semakin mempercayainya. Saudara pendengar, bersyukur kasih setia Tuhan tidak tergantung pada situasi, perasaan, atau bahkan kesetiaan kita sendiri. Dia setia pada firman-Nya dan pada dirinya sendiri. Pikirkanlah ini. Bagaimana perbedaan hidup Anda jika Anda memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan dapat dipercaya dan tidak berubah?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Dengan sukacita kami akan menemani sahabat Petra semuanya di awal aktivitas pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra hari ini sehat dan siap menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang kami sajikan dan juga mendapatkan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Ada banyak sajian lain yang sudah kami siapkan juga di program Bun Pagi. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Lalu ada Dr. Salah yang akan membagikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk sahabat Petra semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi iman pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saat ini kita kembali bersama berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105.7 FM, edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan menghayati serta merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu mengenakan manusia baru, yang didasarkan dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang kedua. Sebelum kita akan bersama menghayati serta merenungkan firman-Nya, marilah kita bersama memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kami merasakan anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, ketika pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghayati serta merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya berpuas diri dengan merenungkan, tetapi ajar kami juga untuk senantiasa mau berupaya untuk mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Bapa, perenungan kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang tercurah atas kami, yang memampukan serta menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan bersama membaca Efesus 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang kedua. Yang demikian sabda Tuhan untuk kita dengan judul Manusia Baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi, bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah bacaan Sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukan dalam keseharian. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, diakui atau tidak, dipercaya atau tidak, setiap manusia atau bahkan setiap kita pasti membutuhkan sebuah support system. Support system adalah lingkungan atau katakanlah orang-orang di sekitar yang bisa mendukung kita, atau di mana orang-orang itu bisa mensupport kita di dalam segala keberadaan kita. Hal itu sejalan dengan pemahaman bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan pernah bisa hidup seorang diri. Dalam kondisi yang senang sekalipun, dalam kondisi yang berada, kondisi berkekurangan, dalam segala keberadaan kita, kita pasti membutuhkan entitas lain. Baik itu manusia, tumbuhan, atau binatang sekalipun, atau bahkan juga makhluk tak hidup seperti air, tanah, batu, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan support system. Support system yang baik tentu akan mendukung kita menjadi pribadi yang semakin baik. Demikian juga, kalau kita ingin supaya orang lain bertumbuh dengan baik, maka sebaliknya, kita pun juga harus menjadi support system yang baik atas orang itu. Nah, pertanyaan dasar dalam perenungan kita hari ini adalah, sejauh mana kita sudah menjadi support system yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi support system yang mendukung mereka di dalam pertumbuhan mereka? Ataukah kita justru menjadi sistem yang toksik? Ataukah kita menjadi sebuah lingkungan atau komunitas yang toksik di mana saudara-saudara kita hidup di dalamnya? Nah, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita hari ini menyatakan tentang manusia baru. Menggambarkan tentang manusia baru itu seperti apa sih? Seperti misalnya tidak lagi berbohong, atau tidak lagi kemudian berbuat dosa ketika marah, atau kemudian juga tidak gampang untuk mendukakan orang lain, kemudian juga tidak mencuri tetapi mau berbagi kepada yang berkekurangan, dan juga bentuk-bentuk yang lain sebagai gambaran tentang manusia baru. Gambaran-gambaran ini kalau boleh kita rangkum, kita rumuskan, maka manusia baru ini mengajak kita untuk menjadi sebuah support system yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Menjadi komunitas yang positif, bukan komunitas yang toksik atau komunitas beracun. Ketika komunitas toksik, kita menjadi komunitas toksik, maka kita akan cenderung tidak membuat orang-orang di dalamnya itu bertumbuh. Namun sebaliknya, kita akan justru membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu menjadi semakin hancur, bahkan juga semakin kehilangan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Komunitas apa saja yang bisa kita kembangkan, atau komunitas apa saja yang bisa kita jadikan, atau kita bisa menjadi support system terhadap mereka? Banyak, misalnya dalam keluarga. Sudahkah kita menjadi support system yang baik di dalam keluarga kita? Terhadap pasangan, support system terhadap anak, support system terhadap orang tua, support system terhadap saudara di dalam keluarga kita. Apakah kita sudah mendukung mereka di dalam segala keberadaan mereka untuk bisa mengembangkan keluarga kita itu menjadi semakin bertumbuh di dalam identitasnya sebagai pengikut Kristus? Gambaran support system itu tentu banyak sekali gambarannya. Kalau kita sebagai keluarga misalnya, apakah kita seringkali hidup dalam amarah? Apakah kita kemudian membiarkan amarah kita sampai meledak-ledak, bahkan sampai menghancurkan keluarga kita? Ataukah kita sudah bisa mengontrol amarah kita? Tentu setiap orang pernah marah. Tetapi apakah kemudian marah itu bisa kita kontrol?
Kalau kita bisa mengontrol marah kita sehingga kemudian tidak melukai orang lain, tidak melukai anggota keluarga kita, maka kita sudah belajar menjadi support system yang baik untuk mereka. Ataukah setiap kita marah, kita selalu meledak-ledak, bahkan menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya kita katakan kepada anggota keluarga kita. Hal itu menjadi tolok ukur sejauh mana kita sudah menjadi manusia baru bagi orang-orang di sekitar kita. Atau juga misalnya, bagi komunitas kita, sudahkah kita saling mendukung satu dengan yang lain? Sudahkah kita mengontrol perkataan kita supaya orang-orang di dalam komunitas kita, komunitas gereja misalnya, atau komunitas pekerjaan, membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa happy, membuat mereka merasa kemudian bisa bertumbuh, diterima, dan lain sebagainya. Ketika itu sudah kita lakukan, maka kita sudah menjadi atau kita sudah berproses ke arah yang benar untuk mengenakan manusia baru. Tetapi sebaliknya, mendukung bukan berarti kemudian menyetujui apapun. Misalnya ketika anggota keluarga kita melakukan kesalahan, atau ketika anggota komunitas kita melakukan kesalahan. Menjadi support system yang baik bukan berarti harus selalu mendukung apa yang dilakukan mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka sebagai support system yang baik, sebagai orang yang mensupport, yang mengenakan manusia baru, sudah seharusnya kita pun mengingatkan mereka. Mengingatkan dengan cara apa? Ya tentu mengingatkan dengan cara yang bijaksana. Bukan tadi, bukan tentang mengumbar amarah, mengumbar emosi, dan sejenisnya. Tetapi kita pun mau mengarahkan mereka. Kalau ada yang keliru, ya harus kita ingatkan. Kalau ada yang kemudian tidak pas, harus kita benarkan. Kalau ada kemudian yang berjalan ke arah yang tidak tepat, ya gandeng lagi, tarik lagi untuk kemudian berjalan di arah yang benar. Itulah manusia baru. Itulah support system yang baru. Support system yang positif, bukan support system yang toksik atau yang negatif. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang mengenakan pakaian atau mengenakan identitas, kembali mengingat pada identitas kita bahwa kita adalah manusia yang menjadi support system yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, komunitas kita, rekan kerja kita, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Mari kita jadikan diri kita sebagai bagian dari sebuah support system yang mendukung orang-orang di sekitar kita untuk menjadi pribadi yang semakin mengembangkan identitasnya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini dengan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Seringkali kami bersikap yang tidak seharusnya. Seringkali kami, Tuhan, ketika kami marah, kami justru mengumbar amarah kami sehingga membuat orang lain terluka dengan perkataan kami, tindakan kami, atau emosi kami yang membabi buta. Atau kami juga seringkali menjadi orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus mengenakan manusia baru. Tentang bagaimana kami harus menjadi manusia-manusia yang bertindak sebagai support system terhadap saudara-saudara kami. Ajar kami untuk bisa menjadi support system yang baik. Ajar kami untuk bisa mendukung saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami, untuk kembali pada identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa saling menerima, saling mendukung sebagai sebuah kesatuan dan sebagai sebuah komunitas yang sehat, keluarga yang sehat, dan lingkungan yang sehat. Tuhan, saat ini kami bersama hendak melanjutkan atau memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Engkau yang memberkati kami, supaya hari ini boleh kami lewati di dalam naungan cinta kasih
dan pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan berbagai hal, aktivitas, pekerjaan yang akan kami lakukan. Kiranya kasih-Mu-lah yang hadir menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan embun pagi edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Kiranya melalui renungan ini kita bisa belajar untuk menjadi manusia baru dan menjadi support system yang baik dan sehat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saya Pendeta Ari Tulus Arianto mohon undur diri. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi dan kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8. Bagi Anda yang sekarang ini sudah menyiapkan diri untuk berangkat beraktivitas di luar rumah, kami harapkan Anda bisa menikmati perjalanan Anda dan tiba dengan selamat bertemu dengan orang-orang yang akan bersama dengan Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Sahabat Petra, mengawali hari dengan pikiran positif menjadi awal yang baik untuk mendapatkan banyak ide dan juga membangun relasi yang sehat dalam kehidupan kita. Pikiran positif hanya bisa kita dapatkan jika di awal pagi kita juga mengisi pikiran kita dengan hal-hal baik, dengan baca firman Tuhan misalnya. Sahabat Petra, kita akan membawa pikiran kita kepada pengharapan dan juga janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita, sehingga pikiran kita pun diisi dengan hal yang baik yang bisa kita bawa sepanjang kehidupan kita. Kami harapkan sahabat Petra bisa berpikir positif sepanjang hari ini karena Tuhan bersama dengan kita. Bagi Anda sahabat Petra yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani dan juga mengirimkan pesan-pesan positif, juga pesan-pesan bahagia untuk sahabat Petra semuanya, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Pernahkah pertanyaan itu terlintas di benak Anda? Belum lama ini, pertanyaan itu terlintas di benak seorang pendengar yang menulis dan menanyakan apakah Allah mau melakukan operasi plastik terhadap hatinya dan membuang luka-luka dari masa kecilnya. Pendengar ini